metsuk. Innang, ngachir diang machot. Ngachas gari sambao kwarang sngin na pingmifia, kangdrul besbe darchat bas. Jak zerba, ngachang mil nishusakpa drul batbe. Tadi mishonis, ngachi jon mifia sawari tangma chatak machana, yang kungikana zanchu thobi rtyang chik chirdung na bachabok. Yang ngachi fiyang kunga dizat nastan mila zon oshan chik tsorchas menmen. Defya, ngachas razakar saga rangi zgyanuk rangi drangstik zan kure drulzare jaltatans. Namzau dronmoyo chazbase, nyambo yang nyalsa kure ngachanga drule chargos masum. Ngachas ga malsa chige ka lebna jalsa ben chanyutin. Di jalsa nyangnuk, memang si rtsispur gyala damsatsuku. Du innang, rang rood yukskanu ni rtsispu, nisumi ga thale bingan metsuku. Mimang sunis ngachikana dyanautri tsuku. Ahimsa rten bakan duksenang, yentes ngachanga lakpenuk lakchana hatiyar kurzere chifyaskalin. Gormenis ngachifya dirin sapa chibasad gare. Gayfya ngachas lakpen hatiyar kuruku. Yankunga rten buku. Du innang ngachifraluk sunis derik bingin yonsu. Mimang si kimeish tzishik kule kule mingzbrifya dunla yonsu. Ngachas diawur diangben yotbin, goma tsirpu kalir gyabna michuk pila suyeka zgas chachayin zare. Ngaz di skorpeng kamishnerla shokshogzbrise, di rang rotun tsak garja kralba zare kwekana trichabas. Kamishneri choksna malsimal Dehli War Conference zosteka detsana jalsa jagan yotbin. Ge tsirchige zosteka Gujarat yang nukang jalsik drul, geng nuk nganay ngi achunun la skyo jusyo tsuko. Di kortang speng kaklener gyabna nga diaw sambayonsu. Dizat malsan nifya oshanchik chacha mendukzere. Di susi yoga duksmildane dukjasna, yang sagifya rnaldane tseputbila sus sngin gishuga tsuko. Ngaz demal tsenok ngari samzon dun la kyons, yang gazat sperarek zespinna. Deanok hukumati tatluksi gazat sperarek metpin. Deanok sperakachek mentaxna hukumatla mi ospi, yang kunga mi zombi tsiksirgang tresiyotpin. Ngaz mimansun la rangrood ldon zerbi kaskosalen, yang kungi samzun lener gyabna tsun tsishok burik zbrin pingin yotpin. Dunyana kakchan shmangchikpu dyanaw inmin. Bartaniye hukumati shoksna Hindustani yulmini ka tsamtsik zulumna shaksmetrik basetna dunyana dezat krimsun tsak gaz base payul gangpu lakchakurche ka Zure jaksiyot kanina. Rgal rapsi lomanean ituluspi zulumna shaksmeti tsirkenu shtsia chachasin. Ta ngates aslahay skorpean ldanmi qanun pe lukparbuk samna yang lagenuk aslaha jaktuk kato samna defya dyubasik yang rgala skafshik laktuk yongchas men. Ta di tuspen loko. Am mimang sunis hukumat nyambo laktut bana diuz base hukumati sngin pen lukang rtyangpo skechasin. Yang aslahana lakchak kol jokspeka tangsiyotpi zgaspon lenmi rtyang chachasin. Ni disperaw kamishner la mazom yang kongis kuri takrir pen luk diawzis. Ngachangna yantir kilyangnuk samzun machik nangsang yantang